0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 97,1 FM Radio Ardi Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tragis. Selamat pagi Sobat Ardi, selamat pagi Indonesia. Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Yang memang setiap paginya suara Dani Lopez yang berkicau dong, yang bakal nemenin kamu semua dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Apa kabarnya kalian semua? Kabar baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan pagi ini Sobat RTI jam 7 sampai jam 8 kita ada teman baru nih ya. Kembali lagi yang memang bertahun-tahun Hot Tin Cream ini sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot Tin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga. Nah, aktivitas untuk pemanasan juga boleh, tinggal balurin aja Hot Tin Cream, karena Hot Tin Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Dan Hot Tin Cream juga sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari Hot Tin Cream original, Hot Tin Cream strong, terus ada Hot Tin Cream aromaterapi, Hot Tin DCL ini untuk redakan rematik, kesel leo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hot Tin Koyo aromaterapi, ada Hot Tin Balsam yang extra hot, terus ada Hot Tin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Terus ada juga Hot Tin Tube ukuran 30 gram. Ini yang baru ya, karena travel size harganya cuma 10 ribuan aja. Ya, Hot Tin Hot Spray juga ada ini yang praktis banget, tinggal semprot gitu ya. Dan ada Hot Tin Cool Gel ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot Tin Cream. Hot Tin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Jangan lupa follow Instagram @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn. Di awal kita bakal dengerin lagunya hot, lagunya hot. Emang hot sih sebetulnya ya, ini penyanyinya memang hot banget, bodinya eplok cendol. Orang Karawang nih. Ana Zanet, Garam Cina.

0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Dan sekarang kita sudah mulai live TikTok ya di RDI 97.1 FM. Halo, selamat pagi semuanya yang udah ikutan gabung lewat live TikTok kita. Dan kalian juga boleh ikutan gabung ngabsen di Burjo setiap jam 7 sampai jam 8 biar tambah eksis, ya kan? Langsung gabung aja lewat live TikTok kita di RDI 97.1 FM. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97.1 FM Jakarta. Dan juga lewat WhatsAppnya RDI di 0815-1468-9995. Dan Ratu Keong Racun udah siap juga nyapa Keong Sawah, Keong Rawa, ya. Terus Keong apa lagi? Banyak banget ya perkeongan ya pagi ini. Sobat RDI yang udah ikutan gabung, yang udah ikutan merapat, langsung gaskeun aja deh kalau gitu, gak pakai lama.

0: Alur pakai tangan, bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur bang.
0: Hot ini tuh banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM.

0: Terus maunya apa?
1: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Team Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Team Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Track Zest, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Team Cream. Nah, Hot Team Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Kita masih live TikTok Sobat RDI ya, live TikTok di RDI 971 FM. Dan pengen kasih informasi buat Sobat RDI pagi ini, ini MRT Jakarta minta maaf ya karena sempat berhenti mendadak. Jadi ini bakal optimalkan sistem juga karena memang MRT ini sempat mengalami gangguan hingga berhenti mendadak di ruas stasiun Senayan Mastercard dan stasiun ASEAN Headquarters. Jadi pihak MRT ini buka suara dan menyampaikan permohonan maaf ya. Jadi menanggapi masukan dan informasi dari pelanggan terkait perjalanan MRT Jakarta di ruas stasiun Senayan Mastercard dan stasiun ASEAN Headquarters, baik yang disampaikan melalui kontak center maupun media sosial, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Karena sekarang ini sedang melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara menyeluruh untuk memastikan sistem persinyalan ini bisa kembali berfungsi optimal di jalur tersebut. Nah, seperti itu, karena memang sistem persinyalan MRT Jakarta ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan yang dirancang untuk memastikan setiap perjalanan berlangsung dengan aman. Nah, bersamaan dengan upaya tersebut, MRT ini terus melakukan optimalisasi sistem untuk meningkatkan kendala layanan dan kenyamanan bagi pelanggan. Tapi belum dirinci ya lebih jauh terkait penyebab MRT tersebut berhenti mendadak. Pokoknya masih berupaya menyelesaikan kendala tersebut dan kondisi ini bisa mempengaruhi kenyamanan perjalanan pelanggan. Jadi MRT akan terus berupaya menyelesaikan penanganan cepat, secepat mungkin pokoknya, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut lewat kanal komunikasi resmi apabila ada informasi terbaru seperti itu. Mungkin yang kemarin salah satu sobat RDI ada yang di dalam MRT yang sempat berhenti mendadak, ada. Nah, kalau misalnya gara-gara apa masih dicek sampai sekarang ya, itu masalah persinyalan masih diperbaiki. Yang penting dari pihak MRT sudah meminta maaf kepada para pelanggan.
0: Sini-sini, aku traktir kamu ya makanan enak. Pada mau kan?
4: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
0: Terus maunya apa?
1: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Team Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Team Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
3: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
2: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
3: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
2: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan.
4: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
2: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
5: Royal Saset yang 1000.
6: Satu FM.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zone balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Ya, dan pagi ini Sobat RDI mau kita lanjut lagi nih burjonya yang udah ikutan gabung lewat WhatsApp RDI, lewat fanpage dan juga lewat live TikTok kita di RDI 971 FM. Udah siap belum? Udah siap belum? Ah, oh, udah siap ternyata ya. Yuk.

kurang semangat, gua tahu lo Duda. Halo pagi juga buat Mas, salam kenal ya, atau Denny di Telaga Bestari. Terus ada juga dari Sazia di Bekasi, selamat pagi. Lanjutnya apa juga pagi

Indonesia dan Selebritis Traxis. Balik lagi di Nyarap Kuy. Dan kita mau mulai lagi nih Sobat RD, mau ngabisin yang udah kita ngabisin lewat Burjo pagi ini ya. Siapa yang belum kecolek, kesenggol, kesapa, cabal ya. Cabal ya. Sekarang kita mau bilang makasih dulu dong buat yang udah ikutan gabung. Buat yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Terima kasih yang sudah bertahun-tahun menemani kita semua, menjadi teman harian kita semua. Siapa lagi kalau bukan Hotin Krim yang atasi capek pegal karena kerjaan, terus redakan nyeri otot olahragawan juga, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Krim ini bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Krim, karena Hotin Krim ini punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, nggak lengket ya, nggak ada bekas juga. Jadi tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hotin Krim juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya, yang pertama ada Hotin Krim Original, terus ada Hotin Krim Strong, ada Hotin Krim Aromaterapi, ada juga Hotin DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang extra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat. Ada Hotin Tube juga nih, ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Terus ada Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Hotin Cool Gel ini juga ada dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Krim, karena Hotin Krim panasnya pas hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow ya Instagram Hotin di @hotinkrim.id dan TikToknya di hotinkrim.idn. Lanjut lagi, kita nyapa buat kalian yang udah ikutan gabung ya. Yuk, kalau gitu ya Ratu Keong Racun siap nyapa buat kalian, Keong Rawa, Keong Darat, Keong Sawah.

0: tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Oh, enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Team Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Team Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Penyebab kematian 5 calon manajer Kopdes, koalisi besar buruh, hingga pendalaman kasus korupsi Bupati Kuansing. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat 3 Juli 2026. Berita pertama, pemerintah telah mengungkap sebab 5 calon manajer koperasi desa meninggal dunia usai mengikuti pelatihan dasar militer. Dijelaskan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto, kelima orang tersebut meninggal dengan penyebab yang berbeda-beda, diantaranya karena kelelahan, penyakit bawaan, hingga faktor cuaca. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan dan Kesehatan telah membentuk tim untuk menginvestigasi kasus ini, serta melakukan revisi terhadap materi pelatihan calon manajer Kopdes. Berikutnya, sejumlah konfederasi buruh berkumpul mendeklarasikan pembentukan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Kemarin, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, mengatakan bahwa koalisi tersebut terdiri dari 16 konfederasi dan 147 federasi buruh. Dikatakan, tujuan dari pembentukan koalisi tersebut adalah untuk memperjuangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang adil sesuai deadline tanggal 31 Oktober 2026. Dalam deklarasi ini, tampak hadir Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, namun Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal tidak terlihat hadir. Masih melanjutkan berita sebelumnya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang baru saja dideklarasikan mendesak DPR dan pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka mengawal pembentukan undang-undang tersebut, koalisi kemudian akan membentuk teknis dalam waktu dekat. Beberapa isu yang akan difokuskan untuk dibahas antara lain reformasi sistem pengupahan serta penghapusan outsourcing. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap status Suci Nitya Edward, istri kedua Bupati Kuansing Riau, Suhardiman Ambi, dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. Ia disebut menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang diduga berkaitan dengan perkara suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Mobil tersebut diduga sebagai alat suap dari Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, kepada Suhardiman Ambi. KPK menegaskan Suci Nitya Edward belum berstatus tersangka dalam perkara ini. Selanjutnya, bertambah lagi satu pihak yang terlibat dalam sengketa lahan Hotel Sultan. Raden Mas Kusraharjo, yang memiliki hubungan dengan Raja Solo atau Pakubuwono VIII, mengklaim sebagai ahli waris sah pemilik lahan Hotel Sultan dengan bukti surat Egendom Verponding nomor 1684. Melalui kuasa hukumnya, Suryadi, ia menggugat PT Indobuildco dan sejumlah lembaga negara, sekaligus meminta pertanggungjawaban dari pemerintah mengenai dasar hukum pemindahan atau penguasaan lahan Hotel Sultan. Cerita unik dari kunjungan tamu kenegaraan. Presiden Belarus Alexander Lukashenko bermalam di Istana Negara selama kunjungan kerjanya di Indonesia pada 1 dan 2 Juli 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Lukashenko sendiri yang menginginkan hal tersebut yang menjadikannya kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara. Untuk diketahui, kunjungan Presiden Lukashenko merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Belarus pada 15 Juli yang lalu. Kedua kepala negara juga melakukan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah hal, termasuk kerjasama di sektor pangan dan energi. Berita terakhir, masa depan kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, menjadi perhatian setelah kembali ke Como, usai menyelesaikan masa peminjamannya bersama Cremonese, yang turun kasta ke Serie B di musim depan. Laporan dari media Italia menyebut ada 4 klub Liga Italia yang meminati penjaga gawang berusia 29 tahun tersebut, yaitu 1 klub Serie A, Monza, dan 3 klub Serie B, yaitu Cesena, Sampdoria, dan Avellino. Namun, Emil juga masih punya kemungkinan bertahan di Como dan dipinjamkan lagi. Informasi yang membangun hanya bisa didapat dari sumber yang tidak tercampur hoax. Karena itu, hanya pilih sumber berita yang dapat dipercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pagi hari ini warga Mandalika kembali kita bersemangat. Hari ini Jumat 3 Juli 2026 di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Anda kembali menjumpai warga ya. Semoga pagi ini kabarnya baik-baik saja, sehat walafiat, tetap semangat di tengah cuaca dingin ya, Kota Praia, Lombok Tengah dan NTB. Baiklah, yang ini dulu kita sambung denada warga dengan cuannya ya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Pengumuman.
6: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
7: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
8: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Baik, warga masih terus di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya, Jumat penuh rahmat untuk hari ini. Sebelum kita ke informasi lainnya warga pagi hari ini, kita ke informasi update dari antaranews.com. warga, kasus korupsi Lombok Sumbawa motocross masuk penyidikan jaksa. Dan kita hadirkan informasi lengkapnya untuk update antaranews.com pagi ini.

Ya, warga Mandalika, informasinya Kejaksaan Tinggi atau Kejati Nusa Tenggara Barat menyatakan penanganan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Lombok Sumbawa Motocross Competition tahun 2023 kini masuk tahap penyidikan. Keterangan ini warga disampaikan juru bicara Kejati NTB Harun Ar-Rasyid di Mataram Kamis. Ia pun mengonfirmasi kembali kehadiran penjabat gubernur Kamis. Ia pun mengonfirmasi kembali kehadiran penjabat gubernur NTB lalu Gita Aryadi kehadapan penyidik pada

bidang pidana khusus pada hari kemarin warga berkaitan dengan penyidikan kasus tersebut. Untuk kasus dana sponsorship penyelenggaraan MXGP Lombok dan Sumbawa tersebut masih berkutat pada tahap penyelidikan. Acara Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023 merupakan salah satu kegiatan proyek strategis nasional yang berada di bawah kendali pemerintah pusat dalam peningkatan pariwisata nasional. Daerah kala itu mendapat dukungan anggaran penyelenggaraan dari Kemenparekraf RI senilai 24 miliar rupiah. Persoalan hukum muncul pada tahun 2024 ketika Kejati NTB menerima laporan masyarakat dari rangkaian penyelidikan NN Saribanon yang saat itu menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB menyampaikan perkembangan penyelidikan dugaan korupsi Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023. Yang tidak memungkiri bahwa kesalahan administrasi menimbulkan catatan temuan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang merilis adanya kerugian negara senilai mencapai 2,6 miliar rupiah dari total anggaran pelaksanaan 24 miliar rupiah. Nilai kerugian yang tertuang dalam naskah hasil pemeriksaan atau NHP kegiatan selanjutnya diserahkan Itjen Kemendagri kepada Dinas Pariwisata NTB. Dalam perincian NHP ditemukan adanya selisih pembayaran pihak penyedia sebesar 1,2 miliar rupiah dan kekurangan pembayaran pajak senilai 404 juta rupiah. Kemudian selisih pembayaran dari Ikatan Motor Indonesia atau IMI yang menerima sebagian anggaran untuk sejumlah rangkaian kegiatan dengan nilai 601 juta rupiah beserta kekurangan pembayaran pajak 356 juta rupiah. Dan terakhir ada catatan kelebihan pembayaran dalam perjalanan dinas dengan nilai 6,2 juta rupiah. Atas adanya temuan tersebut, Kejati NTB berkoordinasi dengan Inspektorat NTB, lalu Hamdi yang saat itu menduduki jabatan PLT. Inspektur Inspektorat NTB menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti NHP dari Irjen Kemendagri tersebut dengan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Jamaluddin Maladi yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata NTB saat acara tersebut berjalan mengakui bahwa dari hasil pelaksanaan kegiatan ada sisa anggaran yang tidak terpakai senilai Rp2,5 miliar rupiah. Namun sisa anggaran itu telah dikembalikan oleh pihaknya kepada Kemenparekraf RI sebagai pemberi bantuan pemerintah. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com pagi ini. Kita masih di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
4: It's not just music, it's magic. The best music for radio.
5: My

Putri Isnari. Sekarang udah jadi emak-emak apa belum nih Putri Isnari? Ya tahun kemarin kan udah mengakhiri masa lajangnya wargi. Baiklah, tadi setelah informasi tahap penyidikannya motocross yang dulu wargi 2023 enggi. Nah Nina ambu-ambun malik wargi kasus korupsi di situ wargi ya ambu-ambun ya. Kita tunggu lanjutannya. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati NTB menuntut 3 anggota DPRD NTB terdakwa kasus dugaan korupsi dana siluman DPRD NTB dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan atau 1 tahun setengah ya. Sidang pembacaan tuntutan berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Rabu lalu. Terdakwa pertama Hamdan Kasim dituntut hukuman penjara 1,5 tahun, meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Ujar perwakilan JPU Budi Tridadi Wibawa di hadapan majelis hakim. Selain pidana badan, politisi Golkar tersebut juga dituntut membayar denda 100 juta rupiah subsidi dari 3 bulan kurungan. Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mencoreng institusi DPRD NTB. Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga. Dalam dakwaan sebelumnya terungkap, Hamdan Kasim menyerahkan uang total 450 juta rupiah pada bulan Juni sampai Juli 2025 kepada sejumlah anggota DPRD NTB periode 2024-2029. Rinciannya 100 juta rupiah kepada Lalu Irwan Syahtriadi, 170 juta rupiah kepada Harwoto, dan 180 juta rupiah kepada Nurdin Marjuni. Terdakwa lainnya Indra Jaya Usman atau Iju juga dituntut dengan hukuman serupa. Selain itu, politisi Demokrat ini dituntut membayar denda 100 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, serta uang pengganti 400 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Dalam dakwaan, Iju disebut menyerahkan uang masing-masing 200 juta rupiah kepada 6 anggota DPRD NTB. Yakni lalu Arif Rahman warga Humaydi, Marga Harun, Yasin Mahanan, Mukmin Musonaf, dan Burhanuddin dengan total dana yang digelontorkan mencapai 1,2 miliar rupiah. Sementara itu, terdakwa ketiga M. Nasib Ikroman alias Acip juga dituntut pidana penjara 1,5 tahun. Jaksa menilai Ikroman terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dalam sidang tuntutan. Acip juga dituntut membayar denda 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. JPU menilai tuntutan tersebut masih dalam koridor ketentuan hukum mengingat ancaman maksimal pasal yang dikenakan mencapai 5 tahun penjara. JPU menegaskan tuntutan terhadap 3 terdakwa telah disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan. Ya, itu warga Mandalika informasinya ya pagi hari ini dari radarlombok.co.id. Kami hadirkan di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. 3 anggota DPRD NTB dituntut 1,5 tahun penjara. Siluman nih warga ya. Maksudnya dananya warga, dana siluman ya, rak doang istilahan warga nggih. Oke, pagi hari ini warga di Cafe Dut. 100 juta, 200 juta, 1,2 miliar. Berbiruan anu warga. 3 miliar pernah ana lihat warga ya waktu pembeberan hasil sita dari harta koruptor di Lombok Tengah warga ya, 3 miliar warga semeja sekecut ruan anu warga ya. Ya, selamat pagi dulu buat Inan Aulia, katanya lagi buat ragi ambe apa jak kena nani. Ya sudah, selamat pagi aja hadir, selamat beraktivitas. Salam buat

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Baiklah warga, kita akhiri Kafedut pagi hari ini. Tapi saya mau calling dulu Mbak Vivi. Selamat pagi aja, baru aja tuning di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Pekan penuh aja berada. Ada Mama juga di situ. Ya udah, selamat pagi aja, sehat-sehat selalu ya. Dan grup MBG lainnya sharing yuk ya. Ini juga ada namanya Pak Musin SPD. Ya, alamatnya enggak ada ini Bapak. Lagi siaran Mbak Hana. Oke, salam katanya ini fans baru. Oke. Sekalian pamit Hana bersama janda bodong ya. Kalah-kalah kendaraan enggak punya SIM STNK nih warga. Untuk ketemu nanti di MBL sesaat lagi warga. Maaf kalau ada salah kata, nggih.

0: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini.
1: Kopi Dangu.
0: Dipersembahkan oleh

0: lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM. Thank you.

pagi warga tapi walar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mud bedait malik warga. Wah jelo napi makin jelo Jumat. Ini tanggal 3 Juli 2026 warga. Ane mudah-mudahan pada sosolah doang cerita kabaran warga jelo sak makin warga. Ini belain lagu jaran guyang baru muk pelek jadi lagu buka jebak kata warga. Sendek ma terima temui warga nggih. Elek 0815707684. Musila niki jari lagu buka jebakan juluk menojak warga nggih. Antih datang Malik kakara lekak nyawar seberak warga. Pokok nanti nggih.

0: bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesel liur dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles Bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles Bokasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles Bokasi, leman ramuan Pak Oles, pasti top chef.

Giwarga masih terus selik balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok. Sendimat lanjut cuk lagu atau temuin warga le MBL. Kembali dulu warga update dari antaranews.com. Kami hadirkan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Iwan Panji Dinata mendorong pengadaan lampu penerangan jalan umum atau PJU pada tahun 2026 bisa dilaksanakan secara merata di seluruh kabupaten atau kota demi pemerataan pembangunan di setiap daerah. Untuk anggaran 2026 diharapkan agar PJU yang akan ditender titik pemasangannya dibagi rata ke seluruh kabupaten.

atau kota. Ia mengakui pada tahun 2025 pemerintah Provinsi NTB sudah melaksanakan pengadaan pemasangan PJU, namun tidak merata dilakukan di setiap daerah. Akibatnya masih banyak jalan provinsi yang kondisinya masih gelap gulita. Padahal menurutnya secara anggaran pada 2025 jumlah titik dan anggaran yang dialokasikan jumlahnya jauh lebih besar dari tahun ini yang hanya dianggarkan sekitar 2 miliar rupiah. Tahun 2025 ada ratusan titik yang dipasang dengan anggaran 18 sampai 19 miliar rupiah. Dan menurutnya proyek pengadaan PJU ini sesuai dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur NTB, yaitu bagaimana membangun pariwisata mendunia. Namun justru kondisi yang terlihat saat ini berbanding terbalik dengan besaran anggaran pemasangan PJU pada tahun ini. Untuk itu ia berharap Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan melakukan penyesuaian anggaran PJU untuk 2026, sebab bila ini tidak dilakukan maka ketimpangan akses penerangan akan terus berlanjut dan tidak mendukung pengembangan pariwisata secara merata di seluruh wilayah NTB. Sebelumnya pada tahun 2025, Pemprov NTB memasang lampu PJU di 447 titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan NTB, Hairi Halidianto, warga mengatakan dari 447 titik PJU yang akan dipasang, 147 titik tersebar di jalan Pulau Sumbawa, sementara selebihnya di Pulau Lombok. Total biaya satu unit PJU model pembangkit tenaga surya sebesar 40 juta rupiah. Semua pemasangan PJU ini dikerjakan oleh 3 orang vendor. Informasi ini warga Mandalika kami hadirkan pagi ini di Mandalika Budaya Lombok, kami kutip dari antaranews.com. 88 FM. Mandalika Radio Lombok, radionya

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: Kok dia?
1: Iya mani, bang.
2: Benar apa? Pula ilang mau makan satu kali. Teh, lah apa?
1: Wah, mani lagi ngarep lewat.
3: 88 Mandalika FM.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Mandalika Budaya Lombok.

Anjak lagu Sasak lagu perasak dengan lagu India warga ngin eto. Elina Dokere ele negeri Sembilan Malaysia. Apa kabar Paci? Pamus Pariski tersinggah di manakah dirimu Paci? Malaysia apa masih Lombok Telat Jagung? Nen Telat Jagung nani jainan nada Telat Makung ngin eto. Assalamualaikum Mbak Hana. Waalaikumsalam. Hadir Malik Ele Gumusang Kelantan. Amun Kelantan iki rapat-rapat kanje Thailand pada ya. Wilayah niki warga Elina Dokere. Terima kasih Elina Dokere. Niki aran Bapak Roni Ele Malaysia warga. Ya request lagu Amun Bau Ja Sa Bales Budi Ina pada kena niki nggih. Malaysia ambil tau om nih geng. Paling barak nih ke mau nilai Malaysia warga nge. Mau nilai streaming nge niki bau download dan nilai Play Store nge. Mandali ke FM Lombok adin sak bau pasang nge niki aplikasi Radio Mandali ke FM Lombok luar negeri luar daerah nge. Ararun Pak Muhammad Nasri le Kalsel baru nelpon lagu pas acara Kopi Dangdut nge. Tahun mukmin ke syuting nundek

keluarga ya terima temu nggih. Ulak julu ini warga mbe walai baru. Upa Paris ini nakon niki warga nggih. Ulak julu komen Malik inan nada neta. Salangan WA niki tunas alamat niki nggih hadin sa lengkap-lengkap unik sedeten. Ndek kapo ya sensus ekonomi warga ndek kia ta ketuan pire gajim sebulan nggih. Pira penyembim bilang jelo seminggu sebulan ngi unit sensus ekonomi ni ke warga, amun penyembih jaluik lalu on bapa onik jarin kan, pemasukan habai, pemasukan jak keruan, pengeluaran jaluik onit jejehan jarin warga, neto, elik Mataram ni kejar andik milik sensus warga ngi, munosir tukang sensusan. Jawab pensila warga nggih ambis dua raset pengirup atau warga ini tak menjawab. Bapak Roni, Pak Cik Roni sabaru ilik Malaysia niki Johor Keluang tahun warga lagu niki tipa bunda tercinta nah eto. Ruan Mbak Nisa nih mun tanggal muda nani jak Mbak Nisa bani voice note. Pak Mus, tulak Malik julu ni Pak Mus ni julu ya tulak baru soalan wargen gih. Malik lalu jojok kurma basa. Ah pelinggih mdek misi janji mau pujuk studio mau kengatan bejang kenani gih. Lagu nomor masih Indonesia niki warga. Pak Nisa Nurwidia sarale Singapura gih. Hadir Inan Nada andik bani request lagu jadi pendengar setia wah tiang julu. Sih andik bani voice note warga.

Hai Malik di keman sebut niki warga. Ina Naulia wah masak anu sambal lam, sambal serbuk kan pina le kemang. Ara endah juragan laundry Mbak Isrotun, aku endah calling dengan teputaran lagu Janda Bodong, Janda Bolong sin bedengah. Tanggal muda nah ni Bu Kabit lah Allahu Akbar karena salah unin bedengah baru ini kopi dangdut terakhir lagu Janda Bodong di Janda Bolong. Janda Bolong nu jaaran kembang perasa aku warga nggih.

Sorak-sorak bergembira ambil lain nih Adelia, terus Ewi nggih. Gubuk Bollywood dan Endah Niki, Mbak Saniarti dan kawan-kawan, Sakah Sarma, Ayendah sak lain-lain nih kengge elik gubuk Bollywood Batu Jaj. Gubuk Pengadang belain Niki, gubuk Pengadang pimpinan Papuk Raska, Papuk Rizki nggih. Bahani Endah le Niki upek kaleng nggih. Pokoknya girang-girang tamu doang ya becat sedo.

0: 10 menit waktu keluarga Mandalika Budaya Lombok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Ana? Wah ngopi.
0: Dek ngopi, girak bet kepeng.
1: Oh, padahal sejarin Mbak Ana lagu pinggir sugi dek ngopi mahal kopi makin.
0: Mahal nonton anjing kopi yang naikkan nanu makin naikkan panen kopi.
1: Hitam dek tau dek ngopi aneh Ana.
0: Oh dek ngopi lagu yang ngodot tam.
1: Ngodot je. Maroket.
0: Semain mahal lah jen rokok.
1: Wah mau kending rokok dan kan dia nyampah ya bayi ampuh kecamut dia ibu ndek jelas dia rokok.
0: Engkah ben nyampah menojan heran beli rokok menojan Bapak ni. Coba ingat dulu nanti lapar.
1: Ya ampun apa sudah lu namun lah ndara rokok ja. Ini di mana?
0: Seberaan suruh beli tong gas waktu ya.
1: Bukan kami ni beli. Iu ni kamu nanti arah jibatin terus beli je jendela terbeli lampa. Ana.
0: Mana? Eh gama ina kalah aruna upak dulu.
1: Mereka jibati hari nara kitchen pengantu jodoh.
0: Allahu akbar rugi tenijak nganya meni model.
1: Kasih ninya.
0: Bekuni. Aneh unah aneh sampai lagu niki. Bapak Asah.
1: Kangen seninan dengan wane.
0: Bapak ni ya berbeza cerita ni lagu ni.
1: Kangen seninan dengan bagi doane.
0: Anggis sila.
1: Kangguk lagu doang anak.
0: Anggis. Sida jawab pendam. Tukah kelekuh, tukah pawon soal.
1: Ani sendok sebengan pendek topi tak kepeng anak.
0: Gih sila.
1: Iya, dia tu mampu nani kuat lalu merari anak mak kawin mahal lalu.
0: Mahal emas.
1: Iya, mahal lalu.
0: Ya Allah kelelah.
1: Salam juga nih.
0: Gih.
1: Salam si Pak Basur wani kanu lain di ketahuan tahun tuang pen ini. Muncul selaku nana.
0: Gih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampi asi tipa bajang asah sahara ele ungge nggih. Miharis meja lain, Miharis masih nutang kan ini. Miharis mau berembeng tak ayak paketan nggih. Bajang Dani doang tok sah cerita lemak menuju ke awang soal. Meni ketawa akan dikuhaju ke awang tiang Miharis. Enggak aneh ngak begeledek mon lauk ujak bagian lauk gerupuk nggih. Lauan Malik Sito on sekedik di kuah masih lalu pantai apa sak terkenal.

0: Bare juluk menujak warga telanjut dan masih nara iklan saya milu niki warga masih tele Mandalika budaya Lombok.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Di warga mentu jayat nempes MBL jelasa makin insya Allah masih narak Sabtu mudah sehat Malik tekican bedait temin nemu warga ngele MBL jelasa makin nempes julu barat bedait telek pesona mandali ke karing seberak ngi biasi sawah milu masih tertahan visa paspor ndek mau milu julu samangkin lemak cobaan Malik warga nggi arah anja arah wak lai ngelamang baru seberak warga nggi sekedi jarin waktu tok temen mele MBL ya pamit besila warga nggi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabe walar semeton. The best music and information.
1: Sesaat dengan Morning Brief, Kompas.com, Mandalika.
2: Penyebab kematian 5 calon manajer Kopdes, Koalisi Besar Buruh, hingga pendalaman kasus korupsi Bupati Kuansing. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat 3 Juli 2026. Berita pertama, pemerintah telah mengungkap sebab 5 calon manajer koperasi desa meninggal dunia usai mengikuti pelatihan dasar militer, dijelaskan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto, kelima orang tersebut meninggal dengan penyebab yang berbeda-beda, diantaranya karena kelelahan, penyakit bawaan, hingga faktor cuaca. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan dan Kesehatan telah membentuk tim untuk menginvestigasi kasus ini, serta melakukan revisi terhadap materi pelatihan calon manajer Kopdes. Berikutnya, sejumlah konfederasi buruh berkumpul mendeklarasikan pembentukan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Kemarin, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, mengatakan bahwa koalisi tersebut terdiri dari 16 konfederasi dan 147 federasi buruh. Dikatakan, tujuan dari pembentukan koalisi tersebut adalah untuk memperjuangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang adil sesuai deadline tanggal 31 Oktober 2026. Dalam deklarasi ini, tampak hadir Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, namun Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal tidak terlihat hadir. Masih melanjutkan berita sebelumnya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang baru saja dideklarasikan mendesak DPR dan pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka mengawal pembentukan undang-undang tersebut, koalisi kemudian akan membentuk teknis dalam waktu dekat. Beberapa isu yang akan difokuskan untuk dibahas antara lain reformasi sistem pengupahan serta penghapusan outsourcing. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap status Suci Nitya Edward, istri kedua Bupati Kuansing Riau, Suhardiman Ambi, dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. Ia disebut menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang diduga berkaitan dengan perkara suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Mobil tersebut diduga sebagai alat suap dari Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, kepada Suhardiman Ambi. KPK menegaskan Suci Nitya Edward belum berstatus tersangka dalam perkara ini. Selanjutnya, bertambah lagi satu pihak yang terlibat dalam sengketa lahan Hotel Sultan. Raden Mas Kusraharjo, yang memiliki hubungan dengan Raja Solo atau Pakubuwono VIII, mengklaim sebagai ahli waris sah pemilik lahan Hotel Sultan dengan bukti surat Egendom Verponding nomor 1684. Melalui kuasa hukumnya, Suryadi, ia menggugat PT Indobuildco dan sejumlah lembaga negara, sekaligus meminta pertanggungjawaban dari pemerintah mengenai dasar hukum pemindahan atau penguasaan lahan Hotel Sultan. Cerita unik dari kunjungan tamu kenegaraan. Presiden Belarus Alexander Lukashenko bermalam di Istana Negara selama kunjungan kerjanya di Indonesia pada 1 dan 2 Juli 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Lukashenko sendiri yang menginginkan hal tersebut yang menjadikannya kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara. Untuk diketahui, kunjungan Presiden Lukashenko merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Belarus pada 15 Juli yang lalu. Kedua kepala negara juga melakukan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah hal, termasuk kerjasama di sektor pangan dan energi. Berita terakhir, masa depan kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, menjadi perhatian setelah kembali ke Como usai menyelesaikan masa peminjamannya bersama Cremonese yang turun kasta ke Serie B di musim depan. Laporan dari media Italia menyebut ada 4 klub Liga Italia yang meminati penjaga gawang berusia 29 tahun tersebut, yaitu 1 klub Serie A, Monza, dan 3 klub Serie B, yaitu Cesena, Sampdoria, dan Avellino. Namun, Emil juga masih punya kemungkinan bertahan di Como dan dipinjamkan lagi. Informasi yang membangun hanya bisa didapat dari sumber yang tidak tercampur hoax. Karena itu, hanya pilih sumber berita yang dapat dipercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

waktu dan kita temin warga kembali ya di Pesona Mandalika kali ini. Okep-okep ron cuaca non warga di luar sana ini sampai jam 12 siang nanti Pesona Mandalika. Ragam tips pilihan info terbaru seleb Bollywood semua kami rangkai di sini ya, update juga dari antaranews.com. Sudah ada masuk pilihan lagu. Oke, ditunggu ya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
6: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
5: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos. Biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
6: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
7: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
8: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
7: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
9: Aku cinta kamu.

Dari soundtrack film Hardiljo Piar Karega, sudah Daina Abib yang request lagu ini ya. Diterima dulu lagunya ya, masih di Pesona Mandalika. Baiklah warga, kita update dulu warga informasi lainnya untuk siang hari ini. Dari antaranews.com kali ini kita ke informasi dari dunia internasional warga. Seorang pria dilaporkan melakukan aksi bakar diri di depan markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB setelah menancapkan bendera terkait pemerintahan Tibet dalam pengasingan di trotoar dekat lokasi kejadian. Menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial, insiden tersebut terjadi pada Kamis 22 Juli, maksud kami, pukul 7 malam waktu setempat atau Jumat pukul 6.00 WIB di dekat persimpangan East 43rd Street First Avenue. Sebagaimana tertangkap kamera pengawas PBB, si pelaku terlihat menancapkan bendera sebelum melakukan bakar diri dan dia lekas dievakuasi ke rumah sakit Bellevue dalam kondisi kritis. Laporan juga menyebutkan ditemukannya sejumlah selebaran di lokasi kejadian yang memuat tuntutan agar China keluar dari Tibet. Pihak kepolisian setempat telah memulai penyelidikan atas kasus tersebut. Sementara bendera yang ditancapkan si pelaku terpantau masih berkibar di lokasi hingga 1 jam setelah kejadian. Adapun Tibet sudah sejak 1951 berada di kawasan kekuasaan Cina yang menyebut pengambil alihan wilayah tersebut sebagai pembebasan damai. Bendera yang dikibarkan oleh pelaku sebelum melakukan bakar diri diketahui merupakan bendera yang terkait dengan pemberontakan yang gagal melawan pemerintah Cina pada 1959. Setelah peristiwa ini, pemerintah Tibet dalam pengasingan didirikan di India Utara. Beijing tidak mengakui pemerintahan dalam pengasingan tersebut dan menegaskan bahwa

Oke, masih terus di Pesona Mandalika untuk siang hari ini ya. Yang request lagu, yang minta disebut-sebut, minta disedut juga, ya udah. Selamat siang aja ya. Ada Mbak Isrotun yang ada di Kluwi Leneng, CEO Aparanan Laundry ya. Selamat siang, request lagu Sayara versi Sri Agosal, nanti saya pilihkan ya Is ya. Lagunya bagus ya. Oke, ditungguin. Terus Sinan Aulia, Kolinga Juluk Pak Rete. Nih Mbak Hana, Amita Bacan Lombok alias ABL. Mujuk ketemun de tua bedait kan cek Pak Rete nih. Nana Aulia menu ya, selamat siang aja deh ya. Sudah disebut Amita Bacan Lombok kan bedengah badek nih kele gedengan gitu.

0: Selapun oleh ni ke tetangga-tetangga Nina Aulia ya. Yeah. Baiklah, balik lagu dengan requestnya siang hari ini yang sudah dimunculkan judulnya. Sesaat lagi warga tetap di Pesona Mandalika.
1: Kubenga, aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa? Haha, pleh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno malik dengan saru sarung muni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marah salai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah iya wah.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.

masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan scroll waktu sudah setengah 12 lebih 5 menit. Bilang aja nah 35 menit ya Allah ya.

Siarannya udah ya, Mbak Isrotun ya. Kembali ke Pak Amita Baca, namanya Pak Mahmudin Songkar. Oke. Mudah-mudahan bukan Pak Udin yang sering sakit mah ya, Pak Mahmudin gi, Pak Rete. Selamat siang Pak Rete. Piran ya cair bansos beras nih keceritan Pak Rete. Kalau bulan Juli ini warga yang cairnya bansos untuk ini warga ya penerima bansos hanya menerima beras saja untuk bulan Juli ini, informasinya valid kemarin dari antaranews.com ya. Kalau bulan yang lalu kan beras plus minyak kita, kalau hari ini atau bulan ini itu dapatnya beras tok warga ya, beras doang. Ada yang sandik gerubuh laun Pak Kadus Pak RT mulai ya. Beras doang gak cair warga ya, sekedar naon saja ya. Baiklah, di musim telih dan musim nyet sekarang warga butuh yang hangat-hangat katanya warga ya. Selain mindu, kalau enggak punya jangkih untuk mindu, jahe mungkin bisa ya, jahe-jahe anget gitu warga ya, untuk tubuh biar anget gitu warga. Nah, apa saja warga misalnya? Kombinasi minuman yang menyehatkan, apalagi sekarang musimnya musim telih warga ya. Nah, yang pertama adalah air hangat plus jahe, ini bisa menghangatkan tubuh ya. Kemudian teh hijau plus lemon, kaya antioksidan. Kemudian air kelapa plus jeruk nipis, ini bisa menyehatkan dan menghidrasi dengan cepat warga bagi yang kurang cairan tubuh ya. Kemudian jus tomat plus strawberry. Oh, seledri ya, bukan strawberry. Jus tomat plus seledri ini bisa menyehatkan jantung. Kemudian madu plus kayu manis, ini manis alami yang menyehatkan ya, madu plus kayu manis. Kemudian susu murni plus kurma menjadi sumber energi dan nutrisi warga ya. Ada-ada aja tips dokter herbal warga ya, kalau kopi plus mantan nunin. Jangan dicampur ya, kalau yang poin terakhir warga ya, kopi plus mantan jangan dicampur. Nanti karena yang pahitnya bukan kopinya warga, lagu kenangannya. Yang poin terakhir bejorak doang warga ya, kopi plus mantan jangan dicampur, karena nanti yang pahit bukan kopinya warga tapi kenangannya ya. Tahun bejorak tips sehat dokter herbal nge. Kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika, sekedar naon saja nge. Semoga bermanfaat.

0: Andy,
1: nah piara tua,
0: aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko uang sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, adit sandi bakat si dende.
3: 88 FM. Mandalika Radio Lombok. Radio

dari soundtrack film Men. Yang satu ini warga di Pesona Mandalika ya. Kita ke Bollywood warga, kali ini ada informasi dari sono. Noh, Bobby Dul kedapatan memakai sepatu haknya udah bolong-bolong. Untung ngendek jari artis warga ya. Apalagi sepatung ke.

menemani sekelas artis Bollywood Bobby Doo luar ya. Tapi diakui kesederhanaannya keren luar biasa ya. Yang tayak lagu Soldier dulu nih wargi ya kesiapan ya. Ya salah antan toko lah singan Bobby Doo luar genggi makanya kelihatan dia bagian hak sepatunya itu udah bolong ya. Ngara doang ngaran kulit tinta nih wargi genggi. Aktor senior Bobby Doo luar genggi kembali menjadi perhatian publik namun kali ini bukan karena aktingnya atau film barunya melainkan sepatang sepatu yang sudah usang dan rusak saat menghadiri peluncuran trailer film Ika di Mumbai ya. Dalam video yang beredar di media sosial, kamera paparazzi menyoroti bagian tumit sepatu Sunny Doo yang terlihat sudah aus. Momen tersebut langsung viral dan memicu beragam komentar dari warganet. Ada yang menjadikannya bahan candaan, tetapi tidak sedikit pula yang memberikan pujian atas kesederhanaan sang aktor. Beberapa penggemar menilai kondisi sepatu tersebut menunjukkan bahwa Sunny Doo tidak terlalu mementingkan penampilan mewah. Mereka menyebut sang aktor tetap rendah hati meski berstatus sebagai salah satu bintang besar Bollywood. Bahkan ada pula warganet yang bercanda bahwa sepatu itu mungkin sudah menemani Sunny dalam waktu yang sangat lama ya. Kalau istilahnya kita kalau motor butut kita motor perjuangan gitu namanya warga ya. Kalau ini sepatu perjuangannya Bobby Doo dah nih kayaknya ya. Di sisi lain, sebagian pengguna media sosial menganggap perhatian yang diberikan kepada sepatu Sunny Doo terlalu berlebihan. Menurut mereka, karya dan dedikasi sang aktor jauh lebih penting daripada kondisi alas kaki yang dikenakannya. Terlepas dari perdebatan tersebut, viralnya sepatu Sunny Doo justru semakin menambah perhatian terhadap film Ika yang menjadi debutnya di platform OTT. Insiden sederhana ini kembali membuktikan bahwa setiap penampilan seseorang selebritas dapat dengan mudah menjadi perbincangan luas di media sosial. Yeah.

siang hari ini di Pesona Mandalika ya, dari si Bintang Soldier yang tumit sepatunya udah rusak, udah aus warga ya. Remandek man dengan meli warga, warga net nih anda ya. Deterjen sak paling nganu ono warga rusuh nih. Baiklah, kita ke salah satu film hitsnya Bobby Dul bersama Pretty Zinta. Yang ini man Bayu Siva bermeja kabar kekerangan pindah rujak di kuah bayi mau undangan. Aneh cerita-cerita ando.

0: Warga, akhirnya sampai di sini Hana bersama Anda. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Untuk hari ini azan sholat zuhur untuk Lombok Tengah dan sekitarnya di menit 21, warga ya. Segera siap-siap, paling julun datang, paling ganteng. Wah, jari bapak-bapak, Anggi. Oke, mujib maafkar DJ kalau ada salah-salah kata, Anggi. Dari Hana, Hana langsung saja undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti?

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, breaking news untuk hari ini. Informasi tentang 6 puskesmas di Lombok Tengah jadi lokus pelayanan inklusi. Warga Mandalika, pemerintah kabupaten atau Pemkab Lombok Tengah menyatakan sebanyak 6 puskesmas saat ini menjadi lokus pelayanan inklusi dalam mewujudkan layanan ramah bagi penyandang disabilitas. Keterangan ini disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Nasrul, usai menerima hiring di kantor DPRD di Kabupaten Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan adapun puskesmas yang menjadi lokus layanan inklusi diantaranya Puskesmas Puyung, Ubung, Praya, Praya Tengah, Pengadang, dan Puskesmas Kopang. Pada prinsipnya, 29 puskesmas di Lombok Tengah sudah menerapkan layanan inklusi. Program lokus inklusi ini lebih fokus pada sarana dan prasarana layanan. Ia mengatakan pelayanan kesehatan di puskesmas tidak ada yang dibeda-bedakan, baik itu penyandang disabilitas maupun tidak, karena pelayanan dilakukan berdasarkan usia. Untuk pelayanan ini telah diintegrasi atau berdasarkan klaster usia seperti 0 sampai 18 tahun dan 18 tahun ke atas, termasuk klaster ibu hamil dan balita sesuai usia. Ia mengatakan untuk infrastruktur sarana dan prasarana berkaitan pasien penyandang disabilitas memang masih belum maksimal sesuai dengan harapan mereka. Hal itu disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah. Namun untuk pelayanan tetap dimaksimalkan dengan memberikan pendampingan. Sementara itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI NTB Sri Sukarni mengatakan, dari sisi aksesibilitas fisik, sejumlah layanan kesehatan di puskesmas belum memiliki rem memadai untuk pengguna kursi roda bagi disabilitas. Selain itu, toilet di puskesmas belum memenuhi standar karena ukuran pintu sempit dan belum dilengkapi pegangan tangan atau handrail. Pihaknya mendorong supaya DPRD dan Pemda Lombok Tengah lebih memperhatikan fasilitas pelayanan bagi disabilitas.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: maybe.
1: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Bursa Musik Kita.

ada orang tua yang bertanya tentang nilai bakti seorang anak. Dia bercerita bahwa dia mempunyai 12 anak dan dia berhasil mendidiknya hingga secara duniawi mereka menjadi orang sukses. Tetapi ketika dia menderita sakit parah, tak satu pun di antara anaknya yang menjenguknya, kecuali hanya mengirimkan uang. Ia bertanya, "Itukah nilai bakti seorang anak?" Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Berbaktilah kepada kedua orang tuamu." Allah berfirman, "Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Janganlah engkau berkata, 'Ah!' Jangan membentak, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia." Menurut beberapa mufasir, kata "ah" adalah ungkapan suatu keengganan ketika dipanggil. Jika demikian, maka memenuhi panggilan orang tua, apalagi untuk menengok ketika sakit, termasuk sebuah bakti bagi mereka.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Bursa Musik.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Delapan Mandalika FM, Radio Lombok.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, inspiring the world by BHS Tech. Bursa, musik kita.

Margi, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kami lengkapi dulu Wargi informasi Anda, update dari antaranews.com untuk siang hari ini. Informasinya, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sempat membawa yang diduga Bupati Langkat Syah Apanpin ke markas kepolisian Resor Kota Besar atau Polrestabes Medan pada Kamis 2 Juli usai operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Sumatera Utara. Sebelumnya warga Mandalika pada Kamis 2 Juli malam tampak sejumlah awak media menunggu perkembangan informasi tersebut. Saat dipantau pada Jumat 3 Juli dini hari sekitar pukul 4.30 WIB belum tampak kepala daerah OTT tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, bupati tersebut dikabarkan berada di kantor Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polrestabes Medan. Kepala daerah ini diduga diamankan pada sore hari untuk dibawa ke Polrestabes Medan guna menjalani pemeriksaan awal. Selain bupati, sejumlah pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Dugaan OTT terhadap bupati tersebut terjadi saat bersangkutan menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Deli Serdang. KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT ke-15 sepanjang 2026 dengan menangkap Bupati Langkat Syah Apanpin. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Bursa Musik Jumat Mandalika untuk hari ini menemani Anda beristirahat siang. Baiklah, kita ke koleksi dari Syakir Daulani warga, yang satu ini featuring Adipa Kanza di Bursa Musik kita Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI. Musik kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya.

0: tes atau diurut. Minyak Los Bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana Minyak Los Bekasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak Oles Bekasi, leman ramuan Pak Oles, pasti top chair.
4: Bursa, musik kita.

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

0: pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda
0: tua? Saku tawang arak manusia lemu dinyiti paku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tar mule alus alus malik anda hei kuat anda coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya, aku kane ku tawang ha. Gama ina piran-piran pe beli kereng ndak lupa merek sarung caplontar mulana bagus. Gama ina saku tawang kane ku tawang saara lontar no sarung caplontar no ku menjojak ya ke angku ku begawe ya ku lalu roh ya ke angku saaran sarung caplontar sekali ya anda pada lupa polo rentenku sarung caplontar ndak pe keliru gin beli ya saaran sarung caplontar.
2: Musik kita.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika Polres Lombok Tengah telah resmi naik tipe dari Polres tipe B ke tipe A. Peningkatan status ini pun mendapat sambutan positif dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang berharap kenaikan status tersebut diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan jajaran Polresta Lombok Tengah bagi masyarakat di Lombok Tengah. Baik itu pelayanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban maupun layanan kepolisian lainnya. Hal ini warga Mandalika diungkapkan oleh Ketua DPRD Lombok Tengah Haji Lelu Ramdan SAG kepada wartawan kemarin. Ia mengatakan peningkatan status tersebut tentu ada konsekuensinya yang berarti pula membawa tanggung jawab yang semakin besar. Sehingga penting koordinasi dan komunikasi antar forum komunikasi pimpinan daerah atau Porkopimda terus diperkuat. Hal ini agar berbagai peran dan fungsi kepolisian di daerah ini bisa berjalan dengan optimal dan pada akhirnya bisa memberikan kontribusi nyata di dalam pembangunan daerah. Menurutnya peran kepolisian dalam pembangunan tidaklah kecil. Kepolisian memainkan peran kunci dalam mensukseskan jalannya pembangunan di Lombok Tengah, khusus dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Tanpa dukungan keamanan yang baik, proses pembangunan di daerah ini jelas tidak akan berjalan optimal, terutama bagi Lombok Tengah yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu pondasi utama pembangunan, di mana faktor keamanan menjadi hal vital yang harus terus dijaga. Selama ini pihaknya melihat jajaran Polres Lombok Tengah sudah sangat maksimal memberikan dukungan bagi daerah di tengah tantangan pembangunan yang kian kompleks. Meski diakuinya masih banyak hal yang juga perlu ditingkatkan. Karena untuk mengurus institusi sebesar kepolisian tentu bukan hal yang mudah, ada saja kekurangannya, namun tidak berarti kekurangan yang ada tersebut membuat jajaran Polres Lombok Tengah mundur, bahwa semangat mengabdi bagi Lombok Tengah harus terus dikobarkan. Baru saja warga mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Panggel-panggel ngeri ida pekan epa nih ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah bae Ida. Napa jadi si Mora hak baru nih ke Pak?
1: Minyak oles Bokasi.
0: Oh, semain sawah solah Ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja nih Pak. Mula jati warga, minyak oles Bokasi niki paut cek pada sadangan beli balik. Sehingga ansak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles, baut tertumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Daet Bima, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Daet dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 707.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Min-Atu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Radio Mandalika, 88 FM.

0: 98.5 Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah bisa hadir kembali menemani warga untuk Mandalika sore ya. Dan kita lanjut untuk dendeng goyang Mandalika edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 sampai jam 4 sore nanti.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pengumuman.
5: Delapan pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 telah memanggil Beni Saprianto bin Amaheri, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTA. Semula bertempat tinggal di Dusun Sidewayan Langer Barat, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Fatmawati binti Sahdan sebagai penggugat melawan Beni Saprianto bin Amaheri sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Bai Ayana.
6: Bursa dedeng goyang.

Oke, baik warga Mandalika, Rimelnya Is Dahlia, Semaraku Rindu di Mandalika Dendang Goyang. Baik, pemilih nomor 584 di jalur WhatsApp Mandalika ya, Akvan Ferry Listianto ya. Listianto, benar. Taman Giri Mukti Barat 2 Telogosari Kulon ya. Astri terpukau. Aduh. Kita bukan di zona pop Indonesia ya. Kita masih di dangdut sama Bollywood. Jadi lagunya masih dangdut sama Bollywood ya. Nanti di jam 4 sore baru di zona pop Indonesia. Baik, tapi terima kasih hadir menyapa di Mandalika sore dendang goyang Mandalika ya. Dan selamat sore juga nih untuk yang mungkin baru aja gabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Lagu-lagu dangdut dan Bollywood masih akan terus hadir sampai jam 4 sore nanti.

ada orang tua yang bertanya tentang nilai bakti seorang anak. Dia bercerita bahwa dia mempunyai 12 anak dan dia berhasil mendidiknya hingga secara duniawi mereka menjadi orang sukses. Tetapi ketika dia menderita sakit parah, tak satu pun di antara anaknya yang menjenguknya, kecuali hanya mengirimkan uang. Ia bertanya, "Itukah nilai bakti seorang anak?" Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Janganlah engkau berkata, 'Ah!' Jangan membentak, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia." Menurut beberapa mufasir,

adalah ungkapan suatu keengganan ketika dipanggil. Jika demikian, maka memenuhi panggilan orang tua, apalagi untuk menengok ketika sakit, termasuk sebuah bakti bagi mereka.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aing kembing, sayan sayan bajang baru, mama gewar, malaruan bajang baru beli si Gitam. Hahaha, mulai nak nyandang, aku awak penyampaia, apa-apa kikawih mulai nak sosok, mulai nak jeneng. Aing kering apa tiri sim kawih? Ama gewal ulik lae jangkeunani de nuah berubah ruweun. Hahaha, deman kaye deman kembim sal bungul gadi kering sama kawih niak arang kering sarung cap lontar bungul musai-sai kawih sarung cap lontar niak bilang jelu warna ndik nak berubah-ubah ndik niak luntur-luntur ada menaon eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kamera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Bursa Dedeng Goyang.

0: Ya, 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Sampai di sini untuk dendang goyang Mandalika warga. Tapi untuk Mandalika sore masih akan terus lanjut menemani warga beraktivitas sore ya. Kita ketemu di zona kalau muda warga sesaat lagi. Jadi pastikan tetap setia di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. The best music and information.
1: Sesaat lagi, Mandalika Breaking News. Rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
2: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika Breaking News untuk hari ini. Informasi tentang 6 puskesmas di Lombok Tengah jadi lokus pelayanan inklusi. Warga Mandalika, pemerintah kabupaten atau Pemkab Lombok Tengah menyatakan sebanyak 6 puskesmas saat ini menjadi lokus pelayanan inklusi dalam mewujudkan layanan ramah bagi penyandang disabilitas. Keterangan ini disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Nasrul, usai menerima hiring di kantor DPRD di Kabupaten Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan adapun puskesmas yang menjadi lokus layanan inklusi diantaranya Puskesmas Puyung, Ubung, Praya, Praya Tengah, Pengadang, dan Puskesmas Kopang. Pada prinsipnya, 29 puskesmas di Lombok Tengah sudah menerapkan layanan inklusi. Program lokus inklusi ini lebih fokus pada sarana dan prasarana layanan. Ia mengatakan pelayanan kesehatan di puskesmas tidak ada yang dibeda-bedakan, baik itu penyandang disabilitas maupun tidak, karena pelayanan dilakukan berdasarkan usia. Untuk pelayanan ini telah diintegrasi atau berdasarkan klaster usia seperti 0 sampai 18 tahun dan 18 tahun ke atas, termasuk klaster ibu hamil dan balita sesuai usia. Ia mengatakan untuk infrastruktur sarana dan prasarana berkaitan pasien penyandang disabilitas memang masih belum maksimal sesuai dengan harapan mereka. Hal itu disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah. Namun untuk pelayanan tetap dimaksimalkan dengan memberikan pendampingan. Sementara itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI NTB Sri Sukarni mengatakan, dari sisi aksesibilitas fisik, sejumlah layanan kesehatan di puskesmas belum memiliki rem memadai untuk pengguna kursi roda bagi disabilitas. Selain itu, toilet di puskesmas belum memenuhi standar karena ukuran pintu sempit dan belum dilengkapi pegangan tangan atau handrail. Pihaknya mendorong supaya DPRD dan Pemda Lombok Tengah lebih memperhatikan fasilitas pelayanan bagi disabilitas.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News. Rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Ya, 88 Bas Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut kembali warga Mandalika sore. Kali ini hadir di zona Kalamudia Mandalika. Kita bakal temani sore warga tentunya dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore.

0: Andy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
2: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Radio Mandalika, 88 FM.

bersama Gamawan yang satu ini warga berjuang sampai mati. Berjuang itu adalah bagian dari perjalanan hidup setiap manusia ya. Jadi enggak semua langkah itu mudah ya. Dan tidak semua usaha bisa langsung membuahkan hasil gitu kan. Akan ada saat dimana kita merasa lelah, kecewa, bahkan ingin nyerah gitu ya. Tapi, nah justru di saat-saat itulah keteguhan hati benar-benar diuji ya. Makanya teruslah berjuang dengan sepenuh dengan penuh keyakinan ya. Jangan biarkan kegagalan itu menghentikan langkah kita ya. Karena setiap rintangan itu adalah pelajaran yang yang membuat kita semakin kuat gitu ya, semakin bijaksana dan tentu saja semakin siap gitu menghadapi masa depan. Kesuksesan itu bukan cuma milik mereka yang paling pintar atau paling berbakat ya, tetapi juga milik mereka yang tetap bertahan ketika orang lain memilih untuk berhenti ya. Semoga apa yang sedang diperjuangkan oleh warga saat ini membuahkan hasil. Allah perlancar, Allah mudahkan ya, insyaallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Especially untuk saudara-saudara kita yang tengah berjuang di tanah rantau ya, demi kehidupan yang lebih baik di kampung halaman nantinya. Baik, selamat sore dulu nih untuk semuanya. Terima kasih tetap setia memilih 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Nah di zona kolom muda Mandalika boleh gabung melalui jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp Mandalika di 081-757-07684 ya. Boleh pilih-pilih lagu pop Indonesia yang mau didengarkan menemani aktivitas sorenya sampai jam 6 sore nanti ya. Baiklah kalau gitu warga Mandalika, sembari menemani aktivitasnya, kita hadirkan kembali yang satu ini dari miliknya Anes Kamaleng.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 8-8 Mandalika FM.

Anugerah terindah yang pernah ku miliki dari miliknya Silon Seven warga ya di Mandalika sore zona Kolomudia Mandalika, dan kita juga hadirkan

Ketertiban umum sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait aturan yang berlaku. Petugas mengamankan seorang manusia silver yang sedang mangkal di pertigaan lampu merah Yanmu Praya. Yang bersangkutan kemudian dibawa ke Geraha Praja Tastura untuk dilakukan pembinaan dan penanganan lebih lanjut. Selain itu, petugas juga menertibkan sejumlah pedagang kopi keliling yang mangkal di depan SMA N1 Praya, dan penertiban dilakukan dengan mengamankan payung jualan milik pedagang. Tindakan tegas ini diambil karena para pedagang sudah beberapa kali diberikan peringatan, namun masih tetap berjualan di lokasi tersebut. Satpol PP Lombok Tengah menegaskan bahwa patroli rutin akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, menegakkan aturan daerah, serta merespon cepat aduan masyarakat. Ia mengatakan dalam patroli tersebut juga dilaksanakan penertiban sejumlah baliho atau spanduk yang dipasang di sejumlah ruas jalan di Lombok Tengah. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah sehingga dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan di Lombok Tengah. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Lama-lama warga Mandalika, tahu kita belokkan, jangan tunggu sakit dulu baru berobat warga ya. Kalau untuk urusan kesehatan itu jangan sampai menunggu sakit dulu baru mulai peduli ya. Karena kesehatan itu adalah anugerah yang sering kali baru benar-benar kita hargai itu ketika mulai terganggu ya. Padahal menjaga kesehatan itu kan jauh lebih apa ya, lebih mudah dan lebih baik daripada mengobati penyakit yang sudah terlanjur datang ya. Jadi mulailah dengan kebiasaan sederhana warga ya, seperti mengonsumsi makanan bergizi udah pasti dong ya, minum air putih yang cukup, kemudian jangan lupa berolahraga secara rutin juga, tidur yang berkualitas ya, nggak pakai begadang, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ya. Nah kalau tubuh kita mulai memberikan tanda-tanda yang gak biasa nih, jangan ragu dong untuk berkonsultasi ya dengan tenaga kesehatan supaya bisa ditangani sejak dini ya. Jadi ingat warga ya, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati ya. Bener kan? Bener kan? Iya betul. Jadi jangan tunggu sampai sakit mengganggu aktivitas, pekerjaan, dan waktu bersama keluarga tercinta. Jadi sayangi diri sendiri ya dengan menjaga kesehatan mulai hari ini. Karena tubuh yang sehat adalah modal utama ya untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, produktif, dan penuh semangat. Nah, bila perlu konsumsi juga madu hitam warga untuk menjaga kondisi fisik tetap fit ya. Dan produknya warga bisa dapatkan di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Hidup berkualitas. Kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Bersama Noah yang satu ini, warga separuh aku di zona kolom udah yang Mandalika. Selamat sore dulu yang menyapa di SMS Mandalika. Ada Dennis di Leneng hadir di zona kolom muda ya. Barikos lagunya Wali, si Udin bertanya. Tapi Walinya tadi udah ya sebagai opening kita di zona kolom muda. Jadi gak bisa kita play dua kali. Salam untuk semua pendengar Mandalika. Dan semoga kita semua dikasih sehat walafiat.
1: Amin.
0: Insyaallah amin ya. Oke, makasih buat Dennis ya hadir meramaikan Mandalika sore hari ini untuk edisi Jumat 3 Juli 2026 ya. Atau kalau mau request lagu yang lainnya juga boleh ya, secara kebersamaan kita masih lumayan panjang sampai jam 6 sore nanti. Dan selamat sore juga, apa kabar yang tadi request lagu Terpukau dari miliknya Astrid ya. Semoga masih nyimak 28 pas Mandalika FM Radio Lombok, karena emang timenya bukan di dendeng goyang ya, tapi di zona.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Delapan FM. Mandalika.

S12 cinta jangan dinanti ya, tapi dijemput mungkin warga ya. Baik warga Mandalika, kita kembali hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Iran mulai prosesi pemakaman mendiang Ali Khamenei di Teheran. Iran telah memulai tahap pertama proses pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pada Jumat dengan para tamu asing dan tokoh agama memberikan penghormatan terakhir mereka di Musala Besar Teheran. Jasad sang pemimpin beserta orang-orang terdekatnya dibawa ke Musala Besar Teheran pada Jumat pagi dan ditempatkan di aula utama masjid tersebut menjelang upacara pelepasan selama 2 hari yang terbuka bagi masyarakat umum. Perwakilan dari pusat-pusat Islam, kelompok masyarakat, serta gerakan anti perang dan anti hegemoni dari sejumlah negara Eropa termasuk Italia, Belanda, Inggris, Denmark, dan Australia telah tiba di Teheran untuk menghadiri atau meliput jalannya upacara pemakaman Ali Khamenei. Upacara pemakaman akan berlanjut pada Sabtu dan Minggu dengan jenazah Ali Khamenei tetap disemayamkan di Musala Besar Teheran sebelum prosesi pemakaman selanjutnya pada Senin. Prosesi pemakaman berikutnya dijadwalkan berlangsung di kota Qom yang diikuti dengan prosesi terpisah di Baghdad, Karbala, dan Najaf di Irak sebelum tahap akhir pengebumian jenazah di Mashhad pada hari Kamis. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: 88 Mandalika FM.

0: Oke, baik warga Mandalika ada ramah dengan bertahan. Terima kasih masih bertahan di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Lihat aku di...
0: Oke, baik warga Mandalika yang mau gabung di jalur telepon 081 757 0768.

0: milik warga Mandalika. Kita coba terima dulu untuk jalur telepon Mandalika di Zona Kolom Muda Mandalika. Halo Zona Kolom Muda. Halo Zona Kolom Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Mbak Aurel?
0: Oke, alhamdulillah baik ya.
1: Iya. Sekarang mau request lagu Ayat-ayat Cinta Rel ya.
0: Oke, nanti ditunggu lagunya.
1: Ya, salam-salam dulu ada Jayang Rane alias Saparu dan Tuan Lawijaya yang ada di Gunung Arang Praya. Gimana kabar? Jatuh di hari ini ada Mami Rian, Mami Anto, Kuber Adul, Suami Hinduran Galer, ada Inatasa Aulia yang ada di Sanggor, ada Bulga juga. Terus ada Ina Nuri di Ajana Pria. Gimana kabar? Ada Ina Al yang ada di Pengadang, ada Pak Surang Ajang Project, ada Bunda Cahaya, Bunda Sisi Hajar. Terus siapa lagi itu yang benang diam yang ada di Jurim. Bang, semuanya ada Rel.
0: Oke, baik.
1: Oke, saya tunggu lagunya. Oh iya Rel, hari Ahad kan mungkin kebiman ya Rel. Mudah-mudahan selamat berjalannya seakannya Rel ya. Oke, itu aja Mbak Rel.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, baik, di belakangnya Mbak Beko, kita terima lagi. Halo Zona Kolom Muda. Kita minta tolong radio diperkecil dulu, jadi 5 inci boleh.
2: 8 Mandalika Radio Lombok.
0: Oke, baik. Radionya minta tolong nih, jauh dari radionya dulu atau dikecilkan, boleh silakan.
2: Kenal saya.
0: Iya, Gi, kenal. Makanya radionya dikecilkan, Gi.
2: Oh iya, Pak Jamiluddin.
0: Iya, betul, Pak Jamiluddin. Sila, iya. Pak Jamil.
2: Kalau kena digabung aja ya.
0: Oke, baik.
2: Gabung-gabung aja. Salam sama siapa kemarin di Dare itu?
0: Yang Dare, Ina siapa Ola. Di Dare? Iya, Anggi.
2: Ina Ola, Kenato Ina Ola. Yang dia sama kayak-kayak suara mantan saya ada bilang.
0: Anggi, siapa tahu mantan Anda, Anggi?
2: Ya, dia bilang gitu kemarin dulu tuh.
0: Iya,
2: Jalan sama dia ya. Yeah. Kalau enggak dengar, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Semuanya sudah dari A sampai Z saja.
0: Oke, siap.
2: Mau kerja dulu nih sebentar.
0: Anggi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam aja tenggorokan lagi ini. Kalau cuaca ada namanya transisi ya, dari musim hujan atau dingin ke musim kemarau. Nah, tenggorokan juga sama ya. Dari yang kemarin batuk-batuk ya. Ini mau lepas batuknya, jadi agak apa ya, di tenggorokan. Gak bisa ngomong dikit. Oke, baik, selamat Zona Kolom Muda. Halo Zona Kolom Muda. Jangan dikomain, Pak. Langsung aja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Biar durasinya pas gitu kan maksudnya. Apalagi nanti ngoling-ngolingnya banyak. Oke deh, Pak Fajar di Mangkung, sila.
2: Oke,
0: siap.
2: Para pejabat dan para seorang kalau persahabatan antara Bajril, Bajamin, kemudian Mangga Anton, Mangga Aris, Mangga Del, Mangga Sol, Mangga Yeti, Bunda Isa, Siti Hajar, Maya, Aulia, para Ina Nuri, Ina Sebur, Ina Nintang, Abu Anu, Anak.
0: Anggi.
2: Salam kamu persahabatan doa, kenapa antara
0: sehat, kenapa antara sehat,
2: keluarga besar mandat kita kenang sehat panjang umur murah rezeki.
0: Oke.
2: Iya, oke. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bingung-bingung segala, Pak ya. Ada juga Pak Nasri dari Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Rel ya, sore juga. Titip salam seperti biasa ya untuk semua fans Radio Mandalika. Ada Nick, ada siapa, Bu Kadus. Yang sering-sering ikut gabung inilah di calling ya. Ajal Nudin nih, ada semua pendengar Radio Mandalika dimanapun berada ya. Untuk lagunya Peter Pan, udah tadi ya di awal-awal atau di sesi 2 kalau gak salah kita hadirkan lagunya. Jadi kita gak bisa play 2 kali ya. Terus juga ada Dennis ya, ganti lagu katanya tadi. Mau tak ganti pakai Nano aja Rel ya separuhku. Siap, nanti ditunggu aja deh lagunya. Kita bakal hadirkan setelah yang satu ini.
3: Pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoleh Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Delapan delapan pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Mandalika FM.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik londong mek baru. Betumben ku kita mek nek aduh motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de PT yara doang. Neke teruna de dere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. Nuh ada de tau, oh mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh teku sangka ya mulanya kereng cap lontar sino atau sarung cap lontar sino sepaling laku sehingga kualitasnya ya seolah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar ndame lupa lontar
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
2: Pengumuman.
3: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: 88 PS Mandalika FM Radio.

0: Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 telah memanggil Suhaili bin Sa'ban, umur 28 tahun, agama Islam pekerjaan petani, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Praibat, Desa Praimeke, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Zahratul Aini binti Muhammad Amin sebagai penggugat melawan Suhaili bin Sa'ban sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih. Dan juru sita Pengadilan Agama Praya Suyatni SH.
1: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

Oke, saya Lefrong, kata ingin usai warga Mandalika. Dan kita belum usai ya, masih di Mandalika Sore, masih menemani warga sore hari ini. Dan kita hadirkan kembali informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bergerak cepat melakukan penanganan dan koordinasi lintas negara dalam proses pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Lombok Timur atas nama Sahabudin yang meninggal dunia di Selangor, Malaysia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans NTB Adi Furkon mengatakan, langkah cepat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan dan atensi Gubernur NTB agar setiap warga NTB termasuk PMI yang mengalami musibah di luar negeri memperoleh pelayanan, perlindungan, dan pendampingan secara maksimal hingga kembali ke daerah asal. Menurut laporan awal, Sahabudin ditemukan telah meninggal dunia di tempat tinggal atau asrama pekerja oleh rekan kerjanya pada Minggu sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia. Selanjutnya, pihak kepolisian Malaysia mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Kuala Kubu Baru, Selangor untuk dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Segera setelah informasi diterima, pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur, pihak rumah sakit serta berbagai instansi terkait di Malaysia guna memastikan identitas almarhum, proses administrasi penertiban dokumen kekonsuleran hingga percepatan proses pemulangan jenazah ke Indonesia. Aidi menyatakan berdasarkan surat bukti pencatatan kematian yang diterbitkan KBRI Kuala Lumpur pada 30 Juni 2026, almarhum dinyatakan meninggal dunia pada 28 Juni 2026 pukul 15.00 waktu Malaysia. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan penyebab kematian adalah serangan jantung. Jenazah juga telah menjalani otopsi sesuai ketentuan yang berlaku di Malaysia. Ia mengapresiasi sinergi yang terjalin antara KBRI Kuala Lumpur, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, BP3MI NTB, serta seluruh pihak yang telah membantu proses penanganan tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Baik, dengan berakhirnya informasi tadi, warga sekaligus mengakhiri juga kebersamaan kita di Mandalika Sore untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026. Nah, setelah ini kita hadirkan kembali si Rois Rama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan terima kasih buat semuanya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Pamit warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah." Jawab beliau, "Sayalah yang akan membaiat Tuan. Tapi Anda lebih utama dari saya, Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuan untuk mendukung kekhalifahan Tuan." Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius. Gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri. Enggak nyelonong, tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bikhairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan, sehingga seolah-olah kalau bisalah jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi khalifah kalau bisa. Tapi moya umat sudah kadung memilih, sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat, pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin enggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa Umar enggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu. Kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya. Ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilakan, yang tidak pun persilakan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya dua kali lipat karena dia keluarga saya. menghukumnya dua kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe lalu kebal hukum. Tidak. Siapa yang diantara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman dua kali lipat karena dia keluargaku. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Suatu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya. Mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal. Sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar. Di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya itu. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini, Bapak. Dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus. Lalu saya rawat. Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu. Sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak Amirul Mukminin. Jual sapimu, ambil modalnya, untungnya masukkan Baitul Mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia enggak mau anaknya terlibat bisnis ndompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi. Pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang namanya Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian. Kaum kerabat ayah, ini kerabat khalifah, kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam nanti belakangan kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wala quwata illa billah. Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma dua dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat. Beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu. Saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering. Sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini enggak pantas bener masa di samping istana gubernur ada gubuk reot. Orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti udah bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu enggak? Enggak. Ya memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk. Tahu, kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ. Dan tidak sesuai ada gubuk reot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah-tanahnya mau saya bebaskan. Saya beli. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat. 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Ong, saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reot sama tanahnya sedikit. Makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah, sudah, kalau dia enggak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer. Gusur. Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini jadi rakyat kecil, udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir Amr bin As kan bukan yang paling atas. Dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan dari Mesir ke Madinah. Jalan. Di sepanjang jalan dia berpikir, pikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Ada apa? Anu apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Siapa, Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa, sutra apa-apa, Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya enggak ngerti, Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
1: Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran. Coba istananya di atas lumpur. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya enggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya. Istananya di atas lumpur. Para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur bapak di Mesir yang namanya Amr bin As. Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya?
3: Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya enggak mau dibeli, digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan.
1: Begini. Kamu lihat tempat sampah itu?
3: Lihat.
1: Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang unta, bawa sini.
3: Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak.
1: Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu.
3: Dicoker-coker dapat, dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang.
1: Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin Ash.
3: Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak?
1: Sudahlah, kasih saja.
3: Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemetar, badannya keluar keringat dingin, panggil kepala proyek, hei, proyek batal, masjid enggak jadi didiriin, itu gubuk Yahudi, diriin lagi.
1: Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya.
3: Ada apa sebenarnya Tuan Gubernur? Kamu tahu? Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
1: Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berpuasa ya. Pada suatu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Red. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku."
3: Siapa yang enggak ngeper begitu, weh? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, "Pak, kalau begitu Islam adil ya."
1: Adil.
3: Kalau gitu biarin dah, Pak, tanah saya.
1: Mau kamu jual?
3: Bukan saya jual, Pak, saya kasih aja dah.
1: Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah. Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena
3: keadilan dari Umar bin Khattab.
1: Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang.
3: Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya.
1: Berunding Utsman, Ali, Talhah, Zubair,
3: kalau kita langsung ngomong sama Umar enggak enak dong, dia enggak bakalan terima, lewat putrinya aja Hafsah deh.
1: Baik.
3: Hafsah ngomong sama Umar, "Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup?"
1: "Hafsah,
3: saya Abah."
1: "Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu?"
3: "Enggak ada."
1: "Ada. Saya tahu ada ini, kalau enggak ada kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul."
3: "Betul."
1: "Nah, saya mau tanya, suamimu makanannya apa? Daging?"
3: "Bukan, roti."
1: "Tempat tidurnya kasur empuk?"
3: "Bukan, kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut."
1: "Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyaknya?"
3: "Cuma dua." "Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai,
1: dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini, hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya.
3: Sehingga rumahnya itu disebut Darul Qodok, rumah bayar hutang.
1: Begitu kesederhanaannya. Jadi enggak pakai aji mumpung, mumpung jadi khalifah lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang. Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temennya dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran seluruh aparat, tidak, lewat contoh konkret. Inilah saya, contoh sederhana dan zuhud. Bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan kalau saya sendiri tidak pernah menderita? Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Maka tanpa penataran, tanpa upgrading segala macam, berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama. Dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, sederhana. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam, namanya Jabalah bin Aiham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang-orang Arab yang hitam, Badui. Jengkel, dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Aiham. Panggil. Kau ditampar? Betul khalifah. Tampar dia. Tampar lagi. Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar. Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana, kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah, kalau ini mah gak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar, anak beliau sendiri. Melotot matanya, jangan macam-macam kau, cukup satu orang Umar memegang jabatan. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya. Wah, anak babe diangkat jadi ano, jadi ano. Tidak, malah diblokir. Cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah. Dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar. Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Oh, pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan. Kue, mending apa? Kue. Gitu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah. Ini di sana apa makan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang VIP. Nah, dibungkus lagi itu kue. Dibungkus. Kontamu mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana, kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini, kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah, di tempat yang namanya Harab bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis. Lapar, ma, lapar, ma. Sabar, dikit lagi matang. Gitu. Emang tuh ibu lagi ngerebus. Bunyi, air ngegulak. Luguk, luguk, luguk. Umar lihati dari jauh. Belum juga matang, belum juga matang. Ini anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin. Bu, yang masak apa sih kok gak bisa matang? Saya gak masak apa-apa, Tuan. Itu pating kerubuk apa? Ketika dibuka ya cuma air saja. Subhanallah, ibu, ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana, Tuan? Saya sudah enggak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut enggak kenal kompromi. Jalan satu-satunya, ya terpaksa anak saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyatnya? Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia enggak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar. Oh, begitu. Iya. Zolim betul Umar bin Khattab itu. Kalau begitu ibu tunggu sebentar. Dia pulang bersama Aslan menuju Baitul Mal. Dia ambil tepung satu karung, dipikul sendiri. Dipikul sendiri, kata Aslan, ya Khalifah biar saya yang bawa. Jangan. Kenapa Khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti? Biar saya yang mikul sendiri. Dia bawa ke tempat tuh ibu-ibu. Dia masakin sendiri. Nah, Bu, sudah matang, persilakan masak. Makan. Alhamdulillah, Tuan. Mudah-mudahan Allah memberkahi Tuan. Tuan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya Tuan siapa, kata tuh ibu? Saya. Iya. Saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang. Tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya, lalu gak ada yang berani negur kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang gak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, ingge, kulonuwun. Oke, bos. Beliau bilang, saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti. Tahu-tahu muncul orang. Demi Allah, saya akan menegur Tuhan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya. Alhamdulillah, anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata ya terhadap yang benar dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. Keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan kecil
4: dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Suatu hari, Alqamah bin Lubayt memanggil putranya yang berniat mencari teman. "Anakku," katanya, "jika jiwamu memanggilmu untuk berteman, maka berteman."

0: pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Delapan delapan pas Mandalika FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Andy,
5: napi arah tua
4: aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
5: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mina dan ngerokok.
4: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu rocky.
5: Rocky? Apa nama madu rocky?
4: Nah, madu rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pamalang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sak rapet. Madu rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
6: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika FM, Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM Radio Lombok.

ada orang tua yang bertanya tentang nilai bakti seorang anak. Dia bercerita bahwa dia mempunyai 12 anak dan dia berhasil mendidiknya hingga secara duniawi mereka menjadi orang sukses. Tetapi ketika dia menderita sakit parah, tak satu pun di antara anaknya yang menjenguknya, kecuali hanya mengirimkan uang. Ia bertanya, "Itukah nilai bakti seorang anak?" Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Janganlah engkau berkata, 'Ah!' Jangan membentak, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia." Menurut beberapa mufasir, kata "ah" adalah ungkapan suatu keengganan ketika dipanggil. Jika demikian, maka memenuhi panggilan orang tua, apalagi untuk menengok ketika sakit, termasuk sebuah bakti bagi mereka.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika Polres Lombok Tengah telah resmi naik tipe dari Polres tipe B ke tipe A. Peningkatan status ini pun mendapat sambutan positif dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang berharap kenaikan status tersebut diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan jajaran Polresta Lombok Tengah bagi masyarakat di Lombok Tengah. Baik itu pelayanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban maupun layanan kepolisian lainnya. Hal ini warga Mandalika diungkapkan oleh Ketua DPRD Lombok Tengah Haji Lelu Ramdan SAG kepada wartawan kemarin. Ia mengatakan peningkatan status tersebut tentu ada konsekuensinya yang berarti pula membawa tanggung jawab yang semakin besar. Sehingga penting koordinasi dan komunikasi antar forum komunikasi pimpinan daerah atau Porkopimda terus diperkuat. Hal ini agar berbagai peran dan fungsi kepolisian di daerah ini bisa berjalan dengan optimal dan pada akhirnya bisa memberikan kontribusi nyata di dalam pembangunan daerah. Menurutnya peran kepolisian dalam pembangunan tidaklah kecil. Kepolisian memainkan peran kunci dalam mensukseskan jalannya pembangunan di Lombok Tengah, khusus dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Tanpa dukungan keamanan yang baik, proses pembangunan di daerah ini jelas tidak akan berjalan optimal, terutama bagi Lombok Tengah yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu pondasi utama pembangunan, di mana faktor keamanan menjadi hal vital yang harus terus dijaga. Selama ini pihaknya melihat jajaran Polres Lombok Tengah sudah sangat maksimal memberikan dukungan bagi daerah di tengah tantangan pembangunan yang kian kompleks. Meski diakuinya masih banyak hal yang juga perlu ditingkatkan. Karena untuk mengurus institusi sebesar kepolisian tentu bukan hal yang mudah, ada saja kekurangannya, namun tidak berarti kekurangan yang ada tersebut membuat jajaran Polres Lombok Tengah mundur. Bahwa semangat mengabdi bagi Lombok Tengah harus terus dikobarkan. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika Radio Lombok. Radio

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.

0: Andy,
1: napi ara tua?
0: Aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pak malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Saya nama Busri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: dan pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
6: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
0: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.
0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
5: Tetap dengar radio.

Suatu hari, Alqamah bin Lubaid memanggil putranya yang berniat mencari teman. "Anakku," katanya, "jika jiwamu memanggilmu untuk berteman, maka bertemanlah dengan orang yang apabila engkau bergegas mendekatinya, ia akan melindungimu. Bila cobaan menimpamu, ia meringankan bebanmu. Bila engkau menggandengnya, ia menggandengmu lebih erat. Bertemanlah dengan orang yang bila engkau mengulurkan tanganmu untuk memberi, ia pun mengulurkan tangannya. Jika ia melihat kebaikan darimu, ia memandangnya. Bila tampak darimu suatu kekurangan, ia menutupinya. Bertemanlah dengan orang yang tidak akan mendatangkan kejahatan bagimu, tidak berseberangan denganmu, dan tidak pula merendahkanmu saat menghadapi kenyataan."

0: Gue bingung banget dah, tiap pagi kepala gue cenak cemlut, perut udah kayak dangdut keroncongan bae, semangat juga kagak ada.
1: Yah, babeh mah begitu melulu. Udah tahu pagi-pagi tuh kudu happy, malah banyak ngeluh. Babeh mah kayak HP jadul, baterainya lemah.
0: Kagak usah ngatain dah, mending lu kasih tahu. Pagi-pagi ngapa muka lu kelihatan seger, padahal biasanya lecek lu.
1: Kepo sih babeh. Jadi gara-gara Aye dengerinnya Rapkuy di radio RDI be. Penyiarnya asik bener, lagunya asoy buat joget. Komen tema Mamai juga pernah dibacain beh. Tiba-tiba Mamai jadi terkenal.
0: Pantesan lo segar bugar. Nah, cocok itu buat gua. Soalnya gua pengen terkenal biar eksis. Pantengin Nyarapkuy setiap pagi dengan lagu-lagu asik, candaan seru, dan salam-salam spesial buat Sobat RDI. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: layak.
1: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Plus Chart, Global Chart, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store, dan binge watch sekarang.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

Instagram @RDI971, TikTok @RDI971 FM, dan Facebook RDI 97.1 FM Jakarta.

0: Pondong boleh.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

cantik. Subhanakallahul azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja dan puji hanya untuk Allah, dan memang hanya milik Allah pujian tersebut. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai memuja dan memuji Allah sampai Allah Jalla Jalaluh ridho kepada kita semua. Begitu pula salawat dan salam yang senantiasa kita tuturkan selalu sebagai bukti penghormatan, perhatian kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda sayang dan tanda cinta kepada Rasul penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda perhatian, penghormatan, kemudian ta'zim, cinta sayang, dengan mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan menjawabnya, aku akan mengabulkannya. Jadi tidak ada doa yang mubazir, tidak ada doa yang sia-sia, pasti satu saat akan dijawab, tinggal tunggu waktunya. Oleh karena itu kita bersama-sama membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi jembatan untuk hamba menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anak hamba ya Allah, tuntunlah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka anak-anak yang berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, mencintai dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabinya ya Allah. Kau sinari dengan cahayamu dan cahaya kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luaskanlah rizki hamba ya Allah, dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bissailin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita berdoa. Yang tadi sudah kita dengarkan, Allah cantumkan di dalam Al-Quran firman-Nya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita semua berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana innaka jami'un nasil yaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janjinya. Jadi sobatku, Islam mengatur dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali itu dengan doa. Karena doa itu menjadi intisarinya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya, sum-sumnya, pokoknya, isinya adalah doa, adalah ibadah. Doa adalah ibadah, ibadah intisarinya adalah doa. Jadi ritual yang kita jalankan selama ini, baik dari kewajiban sholat, yang dikatakan ritual tidak etis, ini adalah perintah Allah yang wajib kita laksanakan, itu berisikan doa semuanya. Dari sholat, zakat, puasa, sampai ke haji, itu adalah doa, berisikan doa, cuma caranya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sering-sering berdoa kepada Allah dengan kondisi bagaimanapun, dengan kondisi bagaimanapun. Dari semenjak pagi hari, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyakul alhamdulillah allazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bizikrih. Apabila seseorang dari kamu bangun dari tidurnya, hendaklah ia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan memberiku kesehatan pada tubuhku dan mengizinkan bagiku untuk menyebutnya. Sampai ketika kita bangun tidur lagi, iza taja'ta fakul bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabi wa iqabi wa min syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Yang artinya apabila engkau berbaring, ya, ini kan tadi tidur, sekarang itoja berbaring, maka katakanlah dengan nama Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya dan hukumnya dan juga kejahatan hamba-hambanya dan dari godaan setan dan dari kehadiran mereka. Sobatku yang Allah sayangi, jadi Islam mengatur dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali itu dengan doa. Yang umum kan biasa kita kalau ingin tidur, kita baca yang umum nih sesuai dengan hadis Rasulullah juga, ya, bismika Allahumma ahya wa amut, begitu ya, dengan nama Allah kami hidup dan kami mati. Kalau bangun tidur, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami setelah mati kami, yaitu tidur, dan kepadanya lah, kepada Allah semuanya akan kembali. Islam mengatur luar biasa, dari semenjak kita pengen tidur sampai kita pengen tidur kembali itu doa. Nah, bagaimana kalau kita tertimpa musibah? Apakah itu perlu doa? Apapun yang menimpa kita, baik musibah ataupun nikmat, itu ada doanya. Idza asaba ahadakum musibah, idza asaba ahadakum musibatun falyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'ajirni atau fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Yang artinya apabila seseorang dari kamu ditimpa musibah, hendaklah ia mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, Dan sesungguhnya kepada Allah lah semua kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha. Ya Allah, aku harapkan pahala di sisimu atas musibahku, maka berilah aku pahala pada musibah itu, dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripada musibah itu. Ini doa ketika tertimpa musibah. Musibah pun kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau misalnya di tubuh kita ada yang sakit? Adakah doanya untuk itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika ada di antara tubuh kita ada yang sakit, maka usapkan sambil membaca doa. Minimal kita membaca doa, Allahumma anta syafi la sifa'a illa sifa'uk isfi maradi sifa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Ya Rabban Nas Azibil Ba'as, wahai Tuhannya manusia, hilangkanlah keburukan. Sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh atas segala penyakit, maka sembuhkanlah penyakitku. Atau juga dalam hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu an dari Anas radhiyallahu anhuma, "Idza shtakaita fadh yadaka haitsu tashtaki, tsumma qul bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza, tsumma rfa' yadaka tsumma a'id dzalika witran." Dari hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu an dari Anas bin radhiyallahu anhuma, apabila engkau mengeluh sakit, jadi jika kita ada yang rasa sakit, entah itu di kepala, entah itu di gigi atau di mana saja sakitnya itu, kita elus-elus sambil mengucap bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Sambil mengucap itu, yang artinya apa? Dengan nama Allah, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan rasa sakitku yang aku rasakan ini. Kemudian angkat tanganmu, kemudian ulangilah perbuatan itu sebanyak bilangan ganjil. Ya, misalnya kita ada yang sakit nih, di gigi dah biasanya, di gigi kita, kita usap-usap tuh pipi kita. Ya, karena kalau usap-usap di gigi kan kotor, gak mungkin. Nah, ini kita usap-usap di pipi yang lempengan gigi kita sakit. Misalnya nih, yang sering sakit itu kan gigi. Kita ucapkan a'udzu bismillahi a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Kita usap-usap bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Terus 3 kali, 5 kali, enggak sembuh juga 7 kali, enggak sembuh juga 9 kali yang witir. Atau setiap habis sholat kita ulang lagi, kita ulang lagi. Nanti Allah angkat tuh penyakit kita. Allah angkat penyakit kita. Ya sobatku ya. Jadi kita hidupkan diri kita dengan doa. Bagaimana dengan doa? Bahasa Arab kita enggak paham, kita enggak bisa, kita enggak hafal. Boleh pakai bahasa Indonesia. Kita usap-usap gigi kita, ya Allah, aku berlindung dengan kekuasaan dan kebesaran-Mu ya Allah, dari penyakit yang aku rasakan ini ya Allah. Begitu doanya tuh ya. Ulangi lagi, ya Allah, aku berlindung dengan kekuasaan dan keperkasaan-Mu ya Allah, dari penyakitku ini ya Allah, dari keburukan sakitku ini ya Allah. Terus begitu rasain sakitnya ya. Itu dengan membaca doa pakai bahasa Indonesia. Meskipun terlebih baik adalah pakai bahasa Arab gitu. Karena kita mengucapkan atau membacanya aja kita berpahala. Bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Dengan nama Allah aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan rasa sakitku yang aku rasakan ini, dari keburukan rasa sakitku yang aku rasakan ini. Begitu sobatku, ini resep yang diberikan oleh Islam kepada kita. Jadi jangan minta kemana-mana kecuali sekedar ikhtiar menjadi sebab penyembuh sakit. Tetap yang menjadi sebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit kita, yang mengangkat penyakit kita. Ya sobatku, tetap berkeyakinan begitu. Jangan kita rubah. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkannya. Jadi Allah yang mendatangkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkannya, Allah juga yang menghilangkannya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika diantara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ya. Jangan pakai malu-malu, jangan pakai segan-segan. Ini berpahala. Bertanya tentang ilmu itu berpahala. Silakan dengan cara ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636. Sekali lagi, 0813-103-73636. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang terus kami usahakan, mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat buat kita semua ya, memenuhi keperluan hari-hari mereka. Masya Allah, kalau kami pikul sendiri kami tidak akan sanggup. Kami yakin sobat-sobatku akan membantu kami. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keafiatan, zahir dan batin, panjang umur dalam ibadah, ya Allah. Baik sobatku, sebelum kita membacakan pertanyaan sobat-sobat, coba kita ingatkan lagi buat sobatnya. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Baik, yang pertama nih kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku Pak Ustadz. Mohon dijelaskan tentang santunannya anak yatim. Siapa saja yang berhak menerima santunan? Hanya anak yatim dan anak yatim piatu atau ada yang lain? Apa sebutan anak yang ibunya meninggal? Kalau ibunya yang meninggal sedangkan ayahnya tergolong mampu, apakah anak tersebut juga berhak menerima santunan? Anak yang berkebutuhan khusus, apakah juga berhak menerima santunan? Terima kasih. Ya, ini sudah kita jawab melalui WA ya sebetulnya. Tapi buat berbagi ilmu sama sobat-sobat semua, kita bacakan lagi dan kita jawab. Siapa saja yang berhak menerima santunan? Hanya anak yatim dan anak yatim piatu atau ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Disebut dengan santunan itu dari kata-kata santun, yaitu memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yang tidak berbahagia. Sobatku ya, kepada anak-anak yang tidak berbahagia, khususnya kepada anak-anak yatim, memberikan kebahagiaan. Bukan menyantuni itu memberikan uang atau bingkisan atau apa saja, bukan itu saja. Memberikan kebahagiaan, menyantuni. Menyantuni itu menyentuh perasaannya supaya senang, menyentuh perasaannya supaya bahagia. Ini kan notabene-nya kalau di kita itu yang namanya santunan harus pakai uang. Iya Ustadz, sebab yang bisa menggembirakan itu salah satunya dengan uang, boleh. Tapi bukan hanya itu, ya. Kalau memberikan uang sambil maki-maki, wah itu namanya menyakiti. Nah, ya. Jadi menyantuni itu menyentuh perasaan anak-anak yatim atau yatim piatu atau yang terlantar, yang tidak punya perhatian dari orang tua, dengan kebahagiaan dan kesenangan. Ya sobatku ya. Jadi yang berhak menerima santunan tentunya anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, sentuhan, perhatian, keamanan dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya ada, tapi dia gak diberikan kasih sayang, itu juga berhak. Meskipun yang lebih berhak adalah menyayangi anak-anak yatim dan anak-anak yatim piatu. Yatim adalah anak, seorang anak yang sudah tidak ada perhatiannya atau orang tua laki-lakinya sudah meninggal dunia. Piatu adalah anak yang tidak ada kasih sayang dari ibu atau ibunya sudah meninggal dunia. Yatim piatu, anak yang sudah tidak mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya atau bapak ibunya sudah meninggal dunia. Itu yang sebenarnya sobatku ya. Gitu, apa sebutan anak yang ibunya meninggal? Yaitu piatu. Kalau ibunya meninggal sedangkan ayahnya tergolong mampu, apakah anak tersebut juga berhak menerima santunan? Masih berhak menerima santunan untuk digembirakan hatinya, karena hanya ibu yang mempunyai perhatian khusus kepada anaknya. Ibunya sudah tidak ada, makanya dia berhak. Meskipun lebih berhak lagi yang tidak mampu. Anak yang berkebutuhan khusus, apakah juga berhak menerima santunan? Berhak, ya, karena beliau itu, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu lebih daripada harus diperhatikan, ya. Apalagi anak-anak yatim, karena kriterianya fakir miskin, jadi berhak menerima sedekah karena kefakirannya, karena kemiskinannya, bukan karena keyatimannya. Kalau anak-anak yatim, yatim piatu itu lebih berhak daripada sekedar sedekah, bukan hanya sedekah tapi perhatian, kasih sayang dan sebagainya, sobatku ya. Jadi insya Allah Ya, beliau juga mengucapkan terima kasih Ustaz Aminasi atas jawaban pertanyaan saya. Dengan demikian semakin luas wawasan saya dan hilang keraguan tentang pemberian santunan anak yatim. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama sobatku ya. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari Eki di Narogong, coba kita dengarkan nih pertanyaan beliau.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah mau bertanya Pak Ustadz, istri saya kalau berbicara dengan saya itu kasar Pak Ustadz, itu bagaimana hukumnya istri saya Pak Ustadz? Apakah istri saya berdosa Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu berisik ya, mungkin di pinggir jalan beliau sambil ya merekam di pinggir jalan, jadi agak berisik. Ini dari Eki di Narogong. Beliau bertanya, sobatku, istrinya kalau ngomong nyakitin hatinya, kasar. Nah, istri yang begini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk kriteria istri yang solehah. Istri yang solehah adalah istri yang menyenangkan ketika dia berbicara, menyenangkan didengar suami ketika dia berbicara. Jadi kalau berbicara sangat menyakitkan atau sampai kasar memaki-maki kepada suami, itu hukumnya dosa besar. Seorang istri yang berbicara kasar ya kepada suaminya itu dosa besar, apalagi sampai menyakiti hatinya. Sobatku ya, bukan hanya istri saja, suami pun demikian. Suami yang berkata kasar apalagi sampai menyakiti hati perasaan istrinya, itu pun dosa. Ya sobatku ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, sobatku yang masayangi. Jadi dikit demi sedikit kita akan jawab pertanyaan sobat-sobat. Tapi mohon maaf ya, tidak sekaligus, dikit-dikit. Baik sobatku, sebelum kita membacakan pertanyaan dari sobat-sobat nih, ya ini ada beberapa sobat kita yang sudah membantu perjuangan kami. Gitu, dari Bunda Lia, kemudian juga Bapak Iman, dan banyak lagi, alhamdulillah, yang sudah membantu perjuangan kami. Ada juga yang ingin berjuang bersama, ya silakan ya, silakan saja. Kita sangat berlapang dada untuk ada yang mau berjuang bersama.

0: bersama kami. Tapi jangan kapok, karena perjuangan ini masya Allah memberikan perhatian, bimbingan, tuntunan 24 jam bersama anak-anak yatim, anak-anak yang tidak mampu. Masya Allah ya, ini perjuangan yang sangat luar biasa. Harus banyak-banyak sabar. Kalau mau berjuang harus banyak-banyak sabar. Ada beberapa donatur kita yang sudah pernah datang, masya Allah Pak Ustadz, anak-anaknya lincah-lincah, hiperaktif, ribet ngejagainnya katanya. Ya begitulah perjuangan kami. Tapi insya Allah itu semua menjadi bekal yang terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perjuangan. Baik sobatku, coba kita dengarkan pertanyaan sobat kita nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku, Pak Haji Amin Nasri. Saya mau tanya, saya kuci di Depok 2. Kalau qada sholat yang sudah kelewat, sudah lama ditinggalkan, gimana boleh disingkat? Seumpama madrangat, boleh disingkat dua rekangan enggak Pak Ustadz Amin? Bagaimana niatnya? Tolong jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku Muji di Depok, mengqada sholat boleh enggak disingkat? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa mengqada sholat itu tidak boleh disingkat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi niatnya bagaimana? Usolli fardul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat qada' karena Allah ta'ala. Bagaimana niat sholat maghrib? Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati qada'an. Jadi adaan itu diganti dengan qada'an lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat qada' karena Allah ta'ala. Jumlahnya tetap tidak boleh dikurangin. Ya maghrib 3 rakaat. Begitu sobatku ya. Mudah-mudahan sobat kita ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan sholat yang sebelumnya tidak dikerjakan. Sobatku yang lain juga, jika ada yang merasa dulu-dulu gak pernah sholat gitu, nah banyakin qada dah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk kita menutupi kekurangan sholat kita. Di samping itu harus diiringi dengan taubat. Astaghfirullahalazim min tarkis sholat wa minat taksiri fiha wa fiz zakah. Astaghfirullahalazim min tarkis sholat gitu. Doanya ya, istighfar sama Allah. Ya Allah ampunilah aku yang dulu-dulu jarang sholat. Ya Allah ampunilah aku yang dulu-dulu gak pernah sholat. Nah, harus taubat kepada Allah ya. Taubatan nasuha. Baik sobatku, ini pertanyaan dari Muji di Depok. Kemudian ada juga pertanyaan dari sobat kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Kami dari Pusat Bekam Wani dan Rukyah mendoakan semoga Bapak dan Ibu serta keluarga diberi kesehatan. Ya, saya memang rutin ngebekam ya, untuk menjaga kesehatan. Minimal 3 bulan sekali, maksimal 3 bulan sekali dan minimal sebulan sekali kita bekam. Ya, dari Ayahanda Iman, alhamdulillah beliau sudah membantu kami. Terima kasih Ayahanda. Kemudian lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang sudah dicerai selama 10 tahun tapi tidak keluar dari rumah suaminya, sedangkan rumah itu bukan rumah gonogini, dan kalau di luar dia suka bilang katanya di madu, padahal bohong. Dia yang juga berjanji kalau dikasih harta gonogini mau keluar, tapi sudah dikasih masih tetap saja di rumah itu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga Allah perangi sehat apa nih parang, semoga Allah parangi atau memberikan kesehatan keafiatan buat kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, jika sudah dikategorikan cerai apalagi sudah 10 tahun, maka haram hukumnya satu rumah lagi dengan suami yang sudah statusnya bukan suami karena sudah cerai. Sudah 10 tahun apalagi campur di situ, masya Allah, itu hukumnya haram. Meskipun katakan tidak ngapa-ngapain, tetap hukumnya haram. Seorang laki-laki dan perempuan yang sudah bukan suami istri serumah apalagi sekamar, itu naudzubillah, itu hukumnya haram. Ya sobatku ya, lebih baik berpisah tempatnya, jangan dijadikan satu lagi. Itu harus ada perhatian tuh dari masyarakat sekitar. Kalau sudah ketahuan dia berpisah, sudah bercerai, tidak boleh serumah lagi, karena bisa menimbulkan perbuatan zina. Na'udzubillah min zalik. Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sudah banyak yang masuk. Meskipun demikian, kita akan jawab satu persatu. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Semoga sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah mendapatinya, insya Allah ya. Langsung kepada sobat kita, sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau kita pernah makan uang riba yang dikasih suami, lalu kita niat taubat dengan cara sholat taubat, apakah dosa kita diampuni? Terima kasih buat Pak Ustadz, semoga sehat dan panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Memang kalau sudah jelas-jelas itu uang riba, kemudian diberikan oleh suami kepada istri, maka hukumnya haram kita mengkonsumsinya kalau sudah tahu itu uang riba. Kalau misalnya sudah terlanjur kita konsumsi, ya kita bertaubat kepada Allah. Astagfirullahalazim minar riba. Ya Allah, aku bertaubat, mohon ampun kepada Engkau pernah makan uang riba, ya Allah. Astagfirullahalazim minar riba. Astagfirullahalazim. Taubat sama Allah. Bertaubat kita, taubatan nasuha, jangan kita ulangi lagi. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sobatku ya, caranya begitu. Dan doakan juga suami agar tidak mendapatkan uang riba lagi. Begitu ya. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Bapak Gunawan di Komplek Marinir, mau nanya tentang rumah tangga saya kan sudah enggak kerja lagi, tapi saya membantu istri jualan makanan dan saya sudah tidak menafkahi lagi sama istri. Apakah saya berdosa kah? Saya Pak Ustadz, tolong minta penjelasannya. Dan saya juga penggemar sejuk di hati, sejuk hatiku. Setiap habis pulang sholat subuh dari masjid. Terima kasih Bapak Gunawan. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah ya, zahir dan batin. Jadi sobatku, yang namanya suami sudah pensiun katakan, jadi tidak bekerja lagi, kecuali memang dia tidak mau bekerja, itu hukumnya dosa. Kalau dia tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah, sengaja ya tidak memberikan nafkah kepada keluarga, itu yang namanya suami paling zolim. Tapi kalau dia sudah bekerja namun sudah pensiun, bukannya tidak mau bekerja lagi, belum ada pekerjaan lagi, sehingga membantu istrinya berdagang dan sebagainya, itu tidak apa-apa, namanya masih bertanggung jawab. Ya sobatku ya, lain halnya orang yang tidak mau bekerja, yang tidak mau memberikan nafkah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan keluasan rezeki buat sobatku untuk membantu terus istiqomah memberikan nafkah kepada keluarga. Karena memberikan nafkah kepada keluarga itu pahalanya besar. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30, ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan selebritis tereksis.